Megahot Radio Republik Indonesia Sabang. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada yang masih bersama kami di RRI Sabang FM 94 Megahot ya. Masih bareng Yana Bahri pendengar hingga tuntas nanti saya mengudara menemani suasana siang hari Anda pada pukul 18 waktu Indonesia Barat untuk edisi kali ini hari Minggu tanggal 2.

Ты прекрасен, как ты, как они, я говорю.

Indonesia, bantuan tersebut diserahkan kepada sejumlah masjid di Kecamatan Timur Kajang, Kecamatan

Thank you.

sebenarnya jalan kembali menyiapkan bantuan dana renovasi masjid yang berasal dari Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman beserta jajaran Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Bantuan tersebut disalurkan kepada